basinga itasi aita jabure kereta makabere jataje bisamu jeni ule kembeni matendere sitadina kujabuja kuembeleza.

jila yetu yenye ingi banza yenye ingi sota ditale nupe balu mukenu.